0: karaokean yuk. Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: RCA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
2: Halah, paling juga kuotanya habis.
1: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
2: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
2: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan.

Operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asik coy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Kusmana. Tempat tinggal RW 1, RT 1, RW 12, Sukamaju, Kecamatan Barekbeng. Saya punya keluhan. Ya, keluhannya itu adalah koreng ya. Koreng di kaki, terus misalkan pegal-pegal. Nah, saya mendengar iklan dari radio ya, bahwa koreng tersebut dan pegal-pegal insya Allah sembuh oleh orang herbal Sultana. Akhirnya saya mencoba membeli ya. Alhamdulillah, setelah dicoba, koreng tersebutnya sembuh dan pegal-pegal hilang. Akhirnya kepada para pendengar yang mendengarkan ini, hal ini, coba jangan ragu-ragu untuk membeli herbal Sultana. Seperti yang saya alami, alhamdulillah sembuh. Terus mendengar lagi, anak saya kan punya jerawat. Nah, akhirnya katanya sembuh oleh herbal Sultana. Nah, saya mencoba lagi membeli ya, untuk diobatkan kepada anak saya. Mudah-mudahan sembuh. Demikian kepada para pendengar yang penyakitnya sama dengan saya, jangan ragu-ragu untuk mencoba atau membeli herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Minta Aceh gimana kabarnya di pagi ini hari Sabtu. Sudah hari ke berapa sekarang? 29 ya, bulan Agustus 2026. Ya, semoga kabar baik, sehat semuanya bareng keluarga dan juga bareng orang-orang tersayangnya. Alhamdulillah pagi ini bisa jumpa lagi di Info Sehat Aceh bareng produk Denatur ya, biasa ada Habatop, Pabutop, Pitama, Sultana dan produk lainnya yang bisa dibeli di Sudi Aceh atau di agen-agen ya, atau bisa pesan lewat WA lewat 081-313-458-622. Baik, sekarang sudah jam 8 lebih 9 menit ya. Info sehat kita pagi ini tentang apa ini? Gangguan tidur ya. Gangguan tidur Mita Ece adalah kelainan pada pola tidur seseorang. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas tidur dan berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Gangguan tidur dapat menyebabkan kantuk di siang hari, sulit tidur di malam hari, atau memiliki pola tidur dan bangun yang tidak teratur. Tanpa penanganan yang tepat, Mita Ece gangguan tidur dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai masalah kesehatan seperti hipertensi dan penyakit jantung. Ya, nanti kita bahas jenis dan penyebab gangguan tidur, kemudian gejalanya dan juga pengobatannya ya. Ya, tetap di Info Sehat SCA sampai jam 9.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, kembali info sehat ya pagi ini tentang gangguan tidur. Misalnya berdasarkan bentuk bentuk kelainan atau gejalanya, gangguan tidur terbagi dalam beberapa jenis ya. Berikut ini adalah beberapa jenis gangguan tidur yang sering terjadi. Yang pertama, insomnia. Insomnia adalah kondisi ketika seseorang sulit tidur atau butuh waktu yang sangat lama sampai bisa tidur. Insomnia dapat disebabkan oleh kebiasaan sebelum tidur yang tidak baik, gangguan mental, kemudian penyakit tertentu, salah satunya gangguan kelenjar pineal. Yang kedua, hipersomnia. Hipersomnia adalah kondisi ketika penderitanya tidur sangat panjang sehingga penderitanya selalu mengantuk di siang hari. Ada berbagai hal yang berpotensi menyebabkan hipersomnia atau tidur berlebihan, salah satunya adalah depresi. Ketiga, tidur berjalan. Penyakit tidur berjalan atau sleepwalking dalam istilah medis disebut somnambulisme. Penderita kondisi ini, Mita Ece, sering bangun, berjalan, atau melakukan berbagai kegiatan dalam keadaan tidur, tetapi ia tidak menyadari apa yang dilakukannya. Kondisi ini bisa dialami oleh orang dewasa dan juga anak-anak. Yang keempat, nightmare atau mimpi buruk. Terjadi saat otak menyebabkan seseorang memimpikan hal-hal yang meresahkan. Belum diketahui mengapa kondisi ini terjadi, namun Mita Ecia, mimpi buruk pada anak diduga dipicu oleh rasa cemas atau takut bila jauh dari orang tuanya. Dan satu lagi, yang kelima, sleep terror atau teror tidur. Teror tidur lebih sering terjadi pada anak-anak, terutama yang berusia 4-8 tahun. Penderita teror tidur dapat tampak ketakutan hingga berteriak ketika tidur. Pada anak, kondisi ini dapat dipicu oleh kelelahan atau demam.

0: Permisi, Mas.
1: Silakan, Pak. Matanya kenapa, Pak? Merah banget itu.
0: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah. Gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
1: Oh, gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Harganya mahal enggak, Mas, ini?
1: Harganya Rp150.000.
0: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9000.

0: belakang nomor 50 kota
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, selamat pagi buat yang baru gabung di 102,1 FM. Jam 8 lebih 26 menit ya, masih di info sehat. Pagi ini tentang gangguan tidur ya. Selanjutnya, Mita Eca, gejala gangguan tidur. Ada berbagai gejala yang dialami oleh seseorang yang menderita gangguan tidur, antara lain bangun dan tidur di waktu yang tidak teratur, sulit tidur di malam hari, gerakan tungkai yang tidak disengaja saat ingin tertidur, kemudian irama napas yang tidak normal saat tidur, ketakutan, bermimpi buruk, berteriak atau berjalan ketika tidur, kebiasaan mendengkur, tersedak, menggertakkan gigi atau berhenti bernapas sesaat ketika sedang tidur, sering terbangun saat sudah tertidur dan sulit untuk tidur kembali, tidak dapat menggerakkan badan ketika bangun tidur atau ketindihan, sering mengantuk di siang hari sehingga dapat tiba-tiba tertidur di waktu yang tidak wajar, misalnya saat mengemudi, kemudian kesemutan atau sensasi yang menjalar di tangan dan kaki, dan lemah otot, badan lemas atau sering merasa lelah. Berikutnya, kapan harus ke dokter? Mita Eca lakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami gangguan tidur, terutama bila sudah mengganggu kegiatan sehari-hari. Berikut adalah hal-hal yang perlu diwaspadai dan dikonsultasikan ke dokter. Di antaranya, tertidur ketika sedang mengemudi, sulit terjaga ketika sedang menonton televisi atau membaca buku, sulit berkonsentrasi saat di sekolah, kantor, atau di rumah, penurunan performa di tempat kerja atau di sekolah, sulit mengingat sesuatu, dan lambat dalam merespon sesuatu.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Ya, terima kasih Mirja, masih di Access 2,1 FM, masih info sehat tentang gangguan tidur ya. Selanjutnya diagnosis gangguan tidur. Mirja, dokter

Akan menanyakan pola tidur pasien meliputi berapa lama waktu tidur, apakah sering terbangun ketika sedang tidur, atau apakah sering tertidur ketika sedang beraktivitas di siang hari. Dokter juga dapat bertanya tentang kebiasaan pasien saat tidur pada teman sekamar atau keluarga pasien. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien memiliki masalah emosional, pernah atau sedang menderita penyakit tertentu, atau sedang menggunakan obat-obatan yang dapat menurunkan kualitas tidur. Setelah itu, Mita Eca, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik termasuk memeriksa saluran pernapasan pasien seperti hidung, mulut, atau tenggorokan. Selanjutnya, dokter dapat melakukan serangkaian pemeriksaan penunjang, ya, diantaranya polisomnografi atau sleep study untuk menganalisis level oksigen, gerakan tubuh, dan gelombang otak ketika tidur. Kemudian yang kedua, elektroencephalogram atau EEG atau EEG, ya, untuk mengukur aktivitas listrik di otak. Yang ketiga, tes darah untuk mendiagnosis penyakit tertentu yang dapat menyebabkan gangguan tidur. Dan satu lagi, CT scan untuk mendeteksi kelainan di otak yang menyebabkan gangguan tidur.

0: Investasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, masih ada waktu 18 menit lagi di info sehat tentang gangguan tidur ya. Selanjutnya pengobatan gangguan tidur. Mita aja cara mengobati gangguan tidur tergantung pada penyebabnya. Berikut ini adalah beberapa jenis pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, perubahan gaya hidup. Pada dasarnya, penerapan pola hidup sehat dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang. Beberapa bentuk gaya hidup sehat yang dapat dilakukan antara lain, mengonsumsi lebih banyak makanan berserat ya, seperti sayuran dan buah-buahan, membatasi asupan gula dengan mengurangi konsumsi cemilan yang manis, berolahraga secara rutin, mengelola stres dengan baik, membuat jadwal tidur harian dan mentaati jadwal tersebut dengan disiplin, mengurangi konsumsi kafein terutama pada sore dan malam hari, mengurangi konsumsi minuman beralkohol, menghentikan penggunaan HP setidaknya 30 menit sebelum tidur untuk menghindari dampak negatif HP terhadap kualitas tidur. Berikutnya, tidak merokok dan menjauhi kebiasaan tidur sepanjang hari pada hari libur karena dapat mengubah pola tidur di hari kerja. Yang kedua, dengan psikoterapi. Salah satu contoh psikoterapi yang dapat dilakukan adalah terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan untuk mengubah pola pikir penderita gangguan tidur. Kemudian yang ketiga, penggunaan alat khusus ketika tidur. Mita Echa, pada penderita hipersomnia, dokter mungkin akan menganjurkan penggunaan alat khusus ketika tidur. Alat tersebut terdiri dari masker oksigen yang tersambung ke alat yang dinamakan Continuous Positive Airway Pressure atau CPAP ya. Terapi CPAP berguna untuk membuat saluran pernapasan tetap terbuka. Yang keempat, dengan obat-obatan. Obat-obatan yang biasa diberikan oleh psikiater untuk mengatasi gangguan tidur antara lain obat penenang dan obat antidepresan.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
5: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
4: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
5: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
4: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

sehat kita pagi ini, komplikasi dan pencegahan gangguan tidur. Ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi ketika seseorang menderita gangguan tidur ya, diantaranya penurunan libido, munculnya keriput dan kantung mata, sering lupa, berat badan meningkat, penurunan konsentrasi, kemampuan penalaran dan pemecahan masalah sehingga sulit membuat keputusan, kemudian penurunan prestasi di sekolah atau performa di tempat kerja, gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan umum, kecelakaan saat bekerja atau berkendara akibat menurunnya kewaspadaan, dan peningkatan risiko terkena penyakit seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan penyakit jantung. Penutup mita eca pencegahan gangguan tidur. Gangguan tidur dapat dicegah dengan beberapa cara berikut. Menciptakan lingkungan yang baik untuk tidur, menghindari alkohol, kafein, dan rokok, tidak bekerja hingga larut malam, tidur sesuai jadwal, dan berolahraga secara rutin. Ya, mitra eca, jumpa kita cukup sampai di sini di Info Sehat. Ya, jumpa lagi besok pagi jam 8. Jangan lupa produk denaturnya, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, bisa dibeli di eca atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA, ya, lewat 081-313-458-622. Dan saya ini yang suka lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut jadul, ya, bisa ikutan lewat WA, telepon atau SMS. Dan juga jangan lewatkan jam 11, nanti ada berita kilas radio, ya, ada berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, Garut, dan sekitarnya. Nah, kalau berita Jawa Barat yang jam 1 siang itu hari Sabtu tidak ada, ya, Jabarno hadir hanya dari hari Senin sampai Jumat, ya. Ya, terima kasih semuanya. Mita Eca, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiqur Rahman, alamat Desa Sirukem RT2 RW1 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut, rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Dipancarluaskan dari jalan

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy.

0: sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Ya, assalamualaikum pagi semuanya media RCA, penyuka lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Jumpa lagi di Danas Asoy RCA 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Sengatan Kota Banjar, hari Sabtu 29 Agustus 2026 ya. Ya, mudah-mudahan baik semuanya media RCA ya. Biasa sampai jam 11 lagu-lagu dangdut lawas yang bisa ikutan lewat 081313458622 ya, itu nomor WA-nya, atau telepon SMS 081305889888. Tadi ada pantun cinta ya dari Bang Haji sama Rita Sugiarto pembuka ya. Baik, sudah ada siapa ini ya, coba. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Danas Asoy.
2: Asik coy.
1: Ala Teh Ismay, gimana kabarnya yeah. Seorang Teh Ismay?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Baik, alhamdulillah. Ya.
2: Gimana kabar?
1: Baik sih, cuma agak menunduk, biasalah habis.
2: Menunduk wae.
1: Habis ngawayang biasa.
2: Habis ngawayang. Ngopi.
1: Dari jam berapa ngopi? Lagunya apa, Teh?
2: Ingin tajamnya cinta.
1: Tajamnya cinta, Teh, bukan yeah. Tajamnya karang. Tajamnya bukan. Cinta beda bukan. Ya.
2: Iya, so,
1: beda. Dikirimin.
2: Dikirimin yang pertama buat ayah, semoga sehat selalu. Ya,
1: amin, amin.
2: Minum kopi. Tajamnya minum habut coklat ya. Okay. Jadi enggak menunduk.
1: Oke.
2: Okay. Terus buat Kang Obet ya, buat Pak Edi juga. Terus buat
1: siapa?
2: NKSB.
1: Terus tidak
2: buat
1: Pati
2: Kita Lama, buat Maheru. Terus buat Neneng. Terus buat
1: siapa lagi?
2: Buat aku lupa tuh, Teh Bunga.
1: Terus
2: Teh Ani.
1: Teh Ani.
2: Teh Ai. Bunda Rati juga.
1: Mati lampu Teh Ai. Iya.
2: Terus buat
1: siapa?
2: Mama Deno. Iya. Buat semuanya aja.
1: Semuanya diingkumin. Ya. Amin.
2: Ya,
1: amin.
2: Aja. Maaf ya enggak ketemu iya. Buat Kang Erdi juga. Iya, terus itu sah.
1: Siapa?
2: Udah sudah ya. Udah buat semuanya aja.
1: Semuanya iya ya.
2: Mungkin. Iya, makasih ya.
1: Yo, sama-sama, Teh Ismay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi. Ulu daftar hadir dari Wanci apa ini, dari Wanci Janari Letik ya, Butin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Danas Asoy, lagunya Zandaku dari Mame Saripin. Salam buat yang sesiaran, moga sehat selalu, dan buat semuanya juga moga pada sehat. Dari Butin Aiko di Lembah Sunyi. Baik, ini ada pelantun apa ini, abadi namamu di hatiku ini. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Ya, Danas Asoy.
3: Asik coy.
1: Wah, ngoncerang ini Kang Herdi yang suaranya. Iya.
3: Aku kalau jam segini suka.
1: Gimana?
3: Ingat Bunda Tatik.
1: Oh, Bunda Tatik ya, waktu minggu kemarin ada ke sini.
3: Suka mantun gitu jam segini.
1: Ada
3: gitu.
1: Ke studio, ada.
3: Tapi sehat Bunda Tatik.
1: Sehat, ya? Wah, makin camih mia itu seperti bayi sehat. Itu ya.
3: Ada kepulan berbeda kalau teh kusina juga suka ada.
1: Teh kus itu lagi istirahat di rumah, istirahat dulu.
3: Iya. Aku pengen lagunya Dewi Sayang.
1: Lagu apa?
3: Dewi Sayang.
1: Dewi Sayang pernah minta nggak? Apa baru pertama?
3: Baru ini Hamdamna Teteh.
1: Oh iya. Sok atuh Kang Herdi.
3: Salamnya
1: buat siap.
3: Andrea yang baik hati.
1: Sakapeung lah.
3: Buat Teh Ismail tersayang.
1: Ismail, heeh.
3: Buat Siti Salamah juga ya. Terus buat
1: tadi teh apa?
3: Teh Poya.
1: Dewi sayang.
3: Dewi sayang.
1: Hamdan ya.
3: Iya, Kang Asep Dampa, Kang Obet. Kang Ujes.
1: Kang Ujes.
3: Kang Lokis.
1: Iya.
3: Mama Lisna. Terus buat Teh Bungsu juga ya.
1: Teh Bungsu. Enak kalau buat lebaran atuh eung Teh Bungsu mah
3: ya. Sakelana ya.
1: Tinggal namprak. Ya.
3: Iya.
1: Ke kakak-kakak teh.
3: Bunda Mawar ya.
1: Terus.
3: Terus buat siapa lagi ya?
1: Sok eta Sugan.
3: Nah, pokoknya buat semua
1: mitra-mitra. Semuanya. Ya.
3: Ada so, pantun.
1: Oh, sok.
3: Jalan ke surga ada di sebelah kanan.
1: Cakep.
3: Sampai di situ baru ditemukan.
1: Gelis.
3: Jangan lupa Andri.
1: Apa?
3: Sebelum siaran sarapan dulu jaga kesehatan.
1: Iya sudah tadi.
3: Sabun mani ini sabun kecantikan dan
1: cakep.
3: Kesehatan.
1: Iklan.
3: Senyumnya Andri di pagi ini senyum yang selalu membawa kehangatan.
1: Lah boro-boro menundung. So nanti.
3: Hah?
1: Nanti malam show nanti.
3: Sekarang hari Sabtu
1: eh. Iya nanti kan biasa malam.
3: Nanti malam. Kalau nggak ketiduran
1: ya. Iya iya.
3: Ya, Andri makasih.
1: Yo sim sim.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kang Herdi. Ini lagu Teh Ismail dulu. Salam buat Kang Obet ya Teh Ismail. Kang Asep Dampa juga dipakai dulu.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah, berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cempaka Angkasa. RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Ya, kembali Dennis Asoy. Lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ada Mama AA, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi semuanya, lagunya Dawai Asmara yang dari Ridho Roma. Buat yang sesiaran, bertugas, sehat selalu, semangat, terima kasih. Ya, sama-sama Teh Hendra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Tamu Malam Minggu. Ya, pasti yang dari itu ya Teh Hendra. Dari pintu singa dikirim buat ini Mei-Mei, Binah, Wadedi, Binyai yang jualan combro. Combro teh apa? Apa sih di jeronya combro teh? Apa ya di jeronya? PCD apa? Kang Deden, istimewa buat Ayang di pintu. Buat Ah, makasih sudah dibacakan. Ya, sama-sama ya. Teleo juga ada hadir ya, lagunya Uut yang kemarin. Yang kemarin teh apa sih? Uut Badag, Uut Lembut. Oh, ketahuan, keren teh Uut Badag ya. Ada Sok Bunda Rati, wah WA jalan. Ini juga jalan ini ya, dapat arisan pasti ini. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Danas Asoy.
3: Obat herbal yang paling
2: top. Yang paling ngetop. Ya, pasti dapat arisan ini ya.
3: Kemudian,
2: gimana? Oke. Ya, iya ada kalau itu mah sinyalnya kadang sih kalau telepon WA mah terus
3: sinyalnya kadang-kadang awon karena ya, okay. Laguna itu aja sahdu aja.
2: Sahdu, iya.
3: Sahdu.
2: Sok dikirimin.
3: Salamnya buat Teh Ismai.
2: Teh Ismai terus. Pasti dapat arisan ini
3: dan
2: sudah di
3: Kang Heri.
2: Terus
3: Kang
2: siapa Heri, lagi?
3: Kang Ujir, Kang Asep Dangpal,
2: yeah.
3: Kang Wanarsa, Kang Yelvin, Kang Ping ASB,
2: sudah lama ya tidak ada tanda-tanda kehidupan atau kemana?
3: Ada, lewat doang.
2: Oh, lewat? Oh, iya, iya.
3: Terus luat. Mama Putra Buka Putra, telepon nanyain A Andri enggak siaran katanya Mama Putra.
2: Mama Putra.
3: Terus telepon. Terus buat
2: siapa lagi?
3: Ajeng yang ibu. Buat Teh Leo.
2: Iya, terus
3: semoga sehat buat Mak Anjar sama iya. Ebnya.
2: Sagojod eta ya. Terus buat siapa? Teh Bunga.
3: Lalu sibuk tuh tiap pagi Teh Bunga sehat. Teh Ai
2: Irma mati lampu ya Teh Ai. Sok siapa terus lagi?
3: Mama Depina.
2: Mama Depina lagi goes. Terus
3: buat Mama
2: siapa?
3: Lisna.
2: Mama Lisna sudah lama tidak terdengar.
3: Gak ada tuh kemarin juga Pak Irwan nggak itu on air cuma.
2: Pak Irwan kemarin ada ya sudah pulang dari Sumenep.
3: Dari mana tuh katanya Sumenep?
2: Dari Sumenep ya? Itu Jawa Tengah, Jawa Timur ya Sumenep. Kata Kang Darsa itu kayak.
3: Buat yang di Sinjai itu di sini.
2: Di Sinjai ya.
3: Sama berkemarukum sama Binyaina yang suka dengerin AA tuh siaran.
2: Oh iya, aduh, atau kalau kesana teh pasti jejeritan kalau lihat ya. Kalau lihat lagi.
3: Jauh ke jalan, jadi ingat-ingat
2: sama Aliwan. Oh iya, iya.
3: Memahati sama Bapak Saidnya di Minden juga. Buat Ma'on, buat semuanya.
2: Semuanya, ha?
3: Semoga sehat ya.
2: Ya, amin, amin.
3: Terima kasih buat Ayang Ami Tunggar, ya, selalu.
2: Terima kasih, amin.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bunda Ratih di Sinjai ya. Terus Apih juga di sana. Siapa lagi Jumintan? Jam segini lagi ngider ya Jumintan. Kalau sampai ke RCA ama itu jamu mau minta nu amisna itu. Minta nu amisna mah atuh cenah tidak ada khasiatna nu amisna unggul mah ya. Ada Waemen juga daftar hadir. Waemen lagi apa? Waemen biasa lagi tugasnya lagi jaga pintu lintasan kereta api daerah Manunjaya Tasik. Kalau di Jalan Baru mah Waemen disebutnya Nitnot itu ya, tidak jauh dari rumah. Kalau di Manunjaya sama Nitnot apa? Bukan. Ada Mama Heru, sok Mama Heru mau on air mumpung ini masih ada waktu ya. Teh Indri, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, hadir Danas Asoy, asik coy. Ya terima kasih Teh Indri. Ya. Salam buat Kang Kumis, buat Mama Oci, terus juga Teh Ajeng menyibuk ya. Terus ada siapa Iksan tuh Teh Indri tahu daerah mana Iksan Teh? Babantar dekat kantor desa Awiluar ya, Teh Indri pasti pernah atau sering lewat ya ke sana. Ini lagu siapa dulu tadi? Teo Butin Andri Kungu di Lembah Sunyi ya. Imam S. Arifin Loper

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur Bapak? Mau ngenalin Bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu Bapak. Nana mau beliin obat mata buat Bapak.
1: Mata Bapak masih sehat-sehat aja, Nak. Karena Bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat Bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau Bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, Nak. Makanya Bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Indonesia Group.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Ya, masih di Danang Sosoy. Lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut tangan sampai jam 11. Nanti ada Dawai Asmara, teh lagu siapa yang minta Maha, ya mintanya yang dari Rido Roma. Terus Sahendra, tamu malam minggu, teh Leo Ketahuan, ya. Terus Bunarati Syahdu. Terus ada, oh teh Henry lagunya belum ya, teh Henry lagunya Rindu Berat dari, iya bukan dari LP, dari itu ya, Camelia Malik ya. Buat yang sisiaran, buat Teh Bunga, Mama Oci, Umi Cendana, terus juga yang punya lagu Resesi Dunia, ya sudah berapa minggu tuh tidak ada kabar ya. Dan semuanya, iya dari Camelia Malik ya, Teh Indri, terus ada siapa lagi, oh Pak Edi, ini dari Sinang Laut. Pagi Kang, moga sehat selalu, amin. Mau ngabsen, Dimas, Kang Ujes, Kang Jai, Pak Tarso, Akim Malabar, Teh Neneng, Teh Siti, Bunda Niken, Mama Devina, Bunda Mawar, Reni Meme, Dingkumin, moga terhibur. Lagunya Buta dari Bang Haji, Buta teh dari itu Pak Edi ya, dari film apa, Cinta Segitiga ya. Spesial buat Akang Matuga, sehat, berkah, amin ya. Terus ada ke siapa lagi? Ada Aki Malabar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Kang, Aki lagunya Terlanjur Basah dari Maggie Pejet. Apa Aki? Maggie Jet, salam buat Pak Edi, Teh Neneng di Jedah-Jedahan, Mama April, Mama Devina, dan semuanya saja buat Akang, terima kasih. Iya, sama-sama. Terus ada Kang Darsa, lagi ada di mana Kang Darsa? Lagi di Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50. Lu Kang Darsa lagi nangin ada. Hadir lagunya Takdir, Takdir teh dari Nais ya, Nais Larasati. Buat Ani Mei-Mei, Teh Ismai, Mang Dirin Bengkel, Kubang Pari, Asep Forsa yang lagi apa ini jajan apa bikin bubur kacang ini Neneng. Ya, terima kasih semuanya. Mama Hati Sinjai juga ya, selamat pagi. Terus lagu Mama AA tadi yang minta kayak bisa salah dilihat. Iya, Mama AA ya. Nanti dilanjut buat Hendra.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, herbal sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

Ya, baca pesannya sampai di sini, Mita Echa. Ya, cuma lagu-lagunya masih akan hadir sampai jam 11 ya. Satu lagi dari Iksan dari Kawali Lumbung hadir, Pak. Lagu Rindu Berat yang dari Ice, ya ada dua ya, cuma sama judulnya tapi sayurnya beda, lagunya beda ya. Tadi Teh Hindri Rindu Beratnya yang dari Kamelia Malik ya. Buat Teh Ayu Sukaraja, Reni Mei-Mei, Teh Ajeng, Neng Indri, itu di Neng-Neng, Teh Indri, ya Pancakaki, ini Iksan ya. Teh Oci, Pak Edi, Sindang Laut, Kang Panji, Si Oma, spesial yang sisiaran. Iya, terima kasih ya buat Iksan di Kawali. Kalau ada Mama Oci, Kang Panji, terus Teh Indri atau ada siapa lagi Teh Ajeng mampir itu di Suguan ya Iksan, terus di Hampelas ya. Dekat soalnya ya Mama Oci mah di mana? Lumbung Rawa ya Mama Oci. Kalau Teh Ajeng mah dari mana itu? Dari Pasar Teh ke Kaler ya, lewat SMP itu kalau nggak salah. Ada istri Pinangkit juga dari Panyairan hadir tuh, untung belum kukut, ini mau kukut ya istri Pinangkit. Terima kasih sudah hadir di Dana Saso, terima kasih semuanya. Jumpa lagi nanti malam di acara Melody Memory nanti selepas Isya ya. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Investasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

www.kom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Saldan, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli, alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Ayo Dengar Radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai ratusan ayam potong mati akibat truk terguling di jalan rusak Singajaya Garut. Polres Ciamis dan Puskesmas Tambak Sari pastikan kondisi balita kurang gizi mulai membaik. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Ratusan ayam potong mati di tempat akibat truk pengangkut seberat 3,8 ton terguling saat melintas di jalanan menanjak kawasan Jalan Surapati Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut Jumat kemarin. Muatan ayam potong yang diangkut dari arah Garut menuju Tasikmalaya itu mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kecelakaan tunggal ini dipicu oleh kondisi jalanan menanjak yang dipenuhi lubang. Menurut keterangan warga setempat, Dede, truk hilang kendali dan mundur saat berusaha menghindari lubang jalan.
4: Menurut keterangan dari drivernya tadi, mungkin habis tenaga, mobilnya habis tenaga ketika habis ditanjakan. Kebetulan ada jalan berlubang, jadi gas agak sedikit, mundur jalan, mobilnya mundur lagi. Itu bawa ayam 3,8 ton, secara kapasitas itu sih aman. Memang medan di sini memang terjal, ditambah ada beberapa titik di ujung tanjakan ini jalan yang berlubang.
1: Akibat peristiwa itu, badan truk sempat melintang dan menutup akses jalan sehingga memicu kemacetan dari kedua arah. Arus lalu lintas baru kembali normal setelah warga bersama awak truk melakukan evakuasi secara mandiri selama kurang lebih 1 jam. Sementara, sisa ayam potong yang masih hidup langsung dialihkan ke kendaraan lain untuk melanjutkan pengiriman ke Tasikmalaya. Warga berharap pemerintah Kabupaten Garut segera memperbaiki kerusakan Jalan Singajaya yang sudah bertahun-tahun dibiarkan rusak guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Kondisi seorang balita berusia 3,5 tahun di Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis yang sempat masuk kategori gizi buruk kini mulai menunjukkan perkembangan positif setelah mendapatkan pemantauan intensif, pemberian makanan tambahan hingga pemeriksaan dokter spesialis anak di RSUD Ciamis. Berat badan balita mulai mengalami peningkatan. Perkembangan kondisi balita itu mendapat perhatian langsung dari jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis melalui kegiatan Jumat Berkah di Tambak Sari. Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Carsono menyampaikan peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan sang balita sekaligus menyalurkan bantuan sembako, susu, dan telur.
5: Adanya informasi di lapangan bahwa di wilayah Tambak Sari adanya informasi adanya kekurangan gizi katanya orang. Ternyata setelah kami cek di lapangan ternyata sudah baik. Alhamdulillah kami tentunya ini Jumat Berkah ini kita rutin lakukan sebulan sekali atau lihat situasi di lapangan. Kedua juga mengimplementasikan dari Komander Wis dari Bapak Kapolres Ciamis, EB3, ada berpikir, berbuat, dan bermanfaat. Tentunya hari ini kami melalui jajaran Satreskrim Polres Ciamis, kami berbuat dan insya Allah bermanfaat bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Kepala Puskesmas Tambak Sari, Haji Asep Wahyudin menjelaskan bahwa balita tersebut sebenarnya aktif dan tidak memiliki riwayat penyakit berat maupun penyakit penyerta. Namun karena berat badannya sempat tertahan di angka 9,6 kg, pihak Puskesmas merujuknya ke RSUD Ciamis pada Rabu 26 Agustus lalu. Asep menambahkan hasil pemeriksaan dokter spesialis memastikan anak dalam kondisi sehat dan berat badannya kini sudah naik menjadi 10 kg.
6: Kita lakukan terus intervensi dan juga kita lakukan perujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis dan sudah dilaksanakan. Hari Rabu kita datang ke Rumah Sakit Ciamis, sudah diperiksa oleh dokter spesialis anak dan alhamdulillah tidak ada penyakit penyerta, tidak ada indikasi untuk dirawat. Alhamdulillah hari ini kita cek dan ternyata memang sudah ada untuk kenaikan berat badan, sudah ada peningkatan. Dari yang sejak dijebuk itu 9,6, usia 3 tahun 6 bulan dan alhamdulillah sekarang sudah ada kenaikan, ada 10 10 kilo sekarang. Jadi ada udah 2 hari sejak dari rumah sakit itu sudah ada peningkatan. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan pada waktu nanti dicek lagi ke rumah sakit sudah ada lagi peningkatan berat badannya.
2: Normalnya berapa kilo, Pak?
6: Normalnya sekitar 11 sampai 12an lah.
1: Pernyataan senada juga disampaikan oleh ibu kandung balita, Susi Lawati. Ia mengaku anaknya tidak memiliki riwayat penyakit serius sejak lahir dan pemenuhan asupan di rumah tetap berjalan seperti biasa.
2: Apa, Bu? Kekurangan berat badannya itu karena apa? Tahu nggak?
3: Nggak tahu, bingung.
2: Dia anak kedua?
3: Iya.
2: Kalau anak pertama gimana, Bu?
3: Sehat.
2: Pertama sehat?
3: Sehat.
2: Berarti yang ini aja yang kekurangan berat badan ya?
3: Iya.
2: Kalau komunikasi, bicara lancar?
3: Lancar.
2: Aktif ya?
3: Aktif, alhamdulillah.
7: Bu, si Dede hobi mainnya?
8: Ngapain aja?
3: Segala macem, Bu. Aktif.
2: Hobinya berantakan.
3: Berantakan
7: rumah ya?
3: Iya.
1: Pihak Puskesmas Tambak Sari memastikan akan terus mengawal pemberian makanan tambahan dan memantau tumbuh kembang balita tersebut secara berkala hingga mencapai berat badan ideal.
9: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Masih informasi dari Ciamis. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Ciamis memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan sepanjang musim kemarau. Pengawasan ketat diberlakukan di seluruh kawasan hutan seluas 30.606 hektar yang membentang di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar hingga Kabupaten Pangandaran. Administrator Perhutani KPH Ciamis Taufik Hidayat menegaskan pihaknya menerapkan strategi kolaborasi bersama masyarakat serta mobilisasi total seluruh personel baik staf kantor maupun petugas lapangan. Pihaknya juga memposisikan Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH sebagai ujung tombak dalam pencegahan dan penanganan dini titik api.
2: Kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada LMDH, kepada pemangku lah, sekedar pemangku yang ada sekitar kawasan hutan. Kita lakukan karena bagaimanapun juga mereka adalah ujung tombak ya. Teman-teman di internal kita, Pak Mandor, Pak Mantri, Pak Asper, bagaimana mengkomunikasikan dengan segenap stakeholder yang ada di atas.
3: Kalau untuk personil yang disiagakan menghadapi kemarau ini, berapa personil?
2: Kami upayakan seluruh personil perhutani itu harus terlibat. Jadi terlibat. Jadi baik yang di kantor maupun yang di lapangan. Nah, cuma titik-titik utama ya, titik-titik atau PIC-PIC yang memang utama untuk kegiatan ini adalah mulai dari jajaran manajemen, mulai dari saya, terus kemudian wakil administrator, ASPER, KRPH, dan juga polisi teritorial. Tapi selain itu, mandor-mandor lain, terus fungsi-fungsi yang lain juga kita lepaskan untuk baik mulai dari pencegahan maupun dalam penanganan kebakaran.
1: Kesiapsiagaan ini memantapkan hasil apel siaga Karhutla yang digelar di kawasan hutan Geger Bentang, Kecamatan Pamarican bersama jajaran BPBD, TNI, Polri, dan relawan Senin 24 Agustus lalu. Selain memperketat patroli di wilayah rawan seperti Banjarsari dan Cicapar, Perhutani juga memastikan seluruh sarana pemadam mulai dari mesin pompa air hingga alat pelindung diri dalam kondisi siap pakai. Perhutani KPH Ciamis mengimbau masyarakat sekitar kawasan hutan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarang demi menjaga kelestarian hutan dan keselamatan bersama.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Tihari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi, sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
1: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Aso.

0: merupakan angkasa. RCA,
1: radio yang paling asoy. Asik coy.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy, asik coy.
5: Meruana.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Penyakit diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Udah 5 tahun ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya.
2: Ya, ada perkembangannya.
1: Bapak ayahnya siapa namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun. Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan seperti Bapak
1: diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak. Semoga sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Perih, tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
0: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Brasil, maka angkasa. RCA,
1: radio yang paling asoy, asik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna.

0: Nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: Udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
1: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
0: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Sudah sehat, Mbak?
3: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
2: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
3: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan di radio.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.kom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.

0: Akhirnya, obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat dari

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karang Sari RT2 RW 10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat segala macam, yang ada penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya,
2: diantar.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini obat gatal-gatal dan yang kelina, silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Ada apa lagi sih, Pak?
1: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh. Rudy.
0: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
1: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
0: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
1: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
0: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
1: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
0: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
0: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah ter

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya saat ini lagi di rumah Mbak Ayu Wantes Cendol Dawet di Arjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum.

0: ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oh begitu, Mbak, itu pesan-pesan Mbak Yu Wantes cendol dawet yang dari Arjosari Kidul. Terima kasih Mbak Yu Wantes atas perbincangan tentang produk herbal PT Denatur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62
1: tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi,
1: darah
2: kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa ngeku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih konsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Artina dari Desa Cijati, Grumbul Cikondang, RT 2 RW 2, Kecamatan Cimanggu. Saya punya keluhan sakit pinggang, sakit badan, sakit pegelinu. Dengar di radio ada obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab. Saya beli satu botol sudah habis. Saya minum sehari 3 kali 2 kapsul. Tapi alhamdulillah cocok. Saya sekarang beli lagi. Untuk para pendengar, kalau ada yang keluhan seperti saya, belilah obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Alhamdulillah. Ya Allah.
3: Kenapa Din? Ada apa?
2: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
3: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
2: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
3: kenapa Din?
2: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
3: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
2: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
3: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
2: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
3: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
2: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
3: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah

0: Sini, Neng.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy.
3: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
4: Halah, paling juga kuotanya habis.
3: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
4: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
3: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
4: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: RCA,
1: radio yang paling asoy, asik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Bekasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy. Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, herbal sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Minta Cia, pecinta lagu-lagu empat nostalgia, lagu-lagu empat kenangan. Ya, jumpa lagi Melody Memory Cia Sabtu malam minggu 29 Agustus 2026 ya. Biasa tiap malam minggu nanti dilanjut acara karaoke ya. Sudah ada beberapa lagu tadi pemuka, ada Dian Vicesa untuk Cumbur Pun Aku Tak Berhak Lagi, terus Dag Dik Duk Der tadi dari Hatiku Sendang, dan lagu lainnya. Membawa kita ke jam 7 lebih 23 menit ya. Baik, sudah ada siapa daftar hadir? Ya, ada Butin Angri Kamu di Lembah Sunyi, ada Bunda Niken juga di Jalan Horasbah ya. Terus ada Teh Imas Cibalong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Memory bareng Haputop Paterba yang lagi ngetop, tolong minta diputerin lagu Ayah dari Rinto Harahap. Salam buat semuanya, minta Echa dimana saja berada, moga pada sehat, bahagia selalu, spesialnya yang sisiaran. Ya, terima kasih Neneng di Jeddah. Ya, tadi AF-nya ada tuh, ringkung ke Gang Samolo tadi ya, nyawer tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeddah Buanka hadir. Lagunya Pernahkah Dulu, ini bertanya dengan nada lembut apa ini ya. Salam buat Mama Nelly, Bunda Niken, Mama Depina, Teh Reni Mei Mei, Bunda Rati, Teh Bunga, Teh Bungsu, Teh Ajeng, Mama Oci, Aki Malabar, Kang Aco, Kang Ujes, Pak Edi, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, kayak ada yang lewat dulu ini ya.
1: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
2: Apa nggak bisa tidur, Bu? Sakitnya makin berasa, Bu.
1: Loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
2: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
1: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
3: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
2: Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh. Coba volume radionya kerasin.
3: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya,
2: setelah dengar testimoni Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
1: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: RCA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Ya, tadi ada lagu Ayah dari yang punya lagu Rinto Harahap ya. Buat siapa tadi? Teh Mas sudah ya. Ada pesan dari siapa? Oh, Bunda Nikan juga gasik. Ya, gimana tadi dapat? Oh, Bunda Nikan tadi dapat misting ya dari Jalan Santai ya. Kira-kira dapat motor. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Kemesraan dari Iwan Fales. Salamnya buat Anggrek Ungu di Lembah Sunyi, Neneng di Jeddah. Semuanya minta ECA. Yang sisiaran sehat selalu bareng keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Terus ada Mamah Nelly, ini spesialis lagu-lagu jenaka. Ya, Mamah Nelly pasti lagunya Cinta Anak Kampung tuh, Jama Mirda atau apa judul-judulan ya, PMR. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Memory lagunya Bintang Kehidupan. Bintang Kehidupan agak mendingan ya, Mamah Nelly ini. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama Mas DME hadir ya. Mena ini Balater apa situ Bendang Mas DME. Terus ada Teh Hendra juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Jangan Pisahkan, yang dari siapa Teh Hendra? Jangan Pisahkannya Dedi Dores sama itu Mayang Sari apa siapa ya? Dikirimin buat Reni Mei-Mei, Wadedi, Kang Deden, Ma Sri Alfulaki di Cikupa. Istimewa buat Ayang di pintu, buat Ayang terima kasih sudah dibacakan. Sama-sama, asik fotonya ganti eng Teh Hendra, ini lagi di mana ini? Kurang pencahayaan Teh Hendra, ini seperti di fotonya maghrib apa subuh ini. Iya, mudah-mudahan langgeng ya Teh Hendra. Atau nanti kalau tiba hari H itu terowongan mau dihias sama apa Santiong juga ya Teh Hendra. Masih dengan terowongan sama Santiong itu mungkin masih satu desa ya Teh Hendra. Badaraik lagu siapaun ini Neneng, ini pernahkah dulu bertanya dengan nada lembut ya, Kang Masnya lagi di mana? Lagi di Kubang Pari acara Muludan ya, laris manis. Nah, di sana ada Bapak Wahyudin di Kubang Pari, terus siapa lagi ya?

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kakak dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi,
1: darah
2: kolesterol,
1: tinggi,
2: asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadinya ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang mau bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadinya makan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ini tadi nggak bisa nukuk kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya yang isi 200 kapsul. Oke, Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit kayak saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kembali ke Melodi Memori, lagu-lagu empat nostalgia. Ya, tadi Neneng di Jeddah Bonka sudah. Yang belum Bunda Nike nanti ya, kemesraan. Terus Mah Nelly agak mendingan ini ya, Mah Nelly pop rock. Kalau Nike Adila ya, slow rock masuknya ya. Bintang Kehidupan, terus Teh Hendra, Didi Dores, Mayang Sari, jangan pisahkan. Baik, ada pesan dari siapa? Harry di Kawali. Harry mah di Cikelong ya, Harry. Kalau Iksan mah di Lumbung, Harry tuh Iksan di Lumbung ya. Di mana? Desa Awiluar. Selamat malam, Harry di Cikelong, Kawali. Lagunya Kasih dari Ismi Aziz. Salam buat semuanya, terima kasih. Sama-sama. Terus ada siapa lagi ya? Ada Oreni Mei-Mei, ini dari Gunung Cupu. Salam buat Mamah Depina, Teh Hendra, Kang Darsa, Akimalabar, Teh Neneng, sama AF-nya. Lagunya Nyanyian Hati dari Cintami Atmane.

Tenggara. Terus juga ada Mamah Oci M. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah Top, Pak Darba yang lagi ngetop. Mamah Oci lagunya Benci Tapi Rindu. Kok bisa Mamah Oci? Benci Tapi Rindu. Ya agak-agak Munaro hati. Salam buat semuanya yang sesiaran. Terima kasih. Benci Tapi Rindu, bisa ya. Itu Mamah AA. Terus Mamah Tuti Cibulan, ada Mamah Ati Sinjai. Tadi tidak jadi keliling-kelilingnya Mamah Ati ya. Tadi aduh tidak kuat menunduh tadi. Terus ada Butin Anggrek Ungu juga nanti lagi ya. Ya bunda, ini kan di jalan Horas Bah, kirain teh dapat itu motor, ternyata dapat apa handuk kecil ya. Ya ini kemesraannya Mamah Nelly, nanti dilanjut ya. Buat Mamah Nelly nanti bintang kehidupan.

0: Nana?
1: Iya, Pak.
0: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
1: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
0: Waduh, apaan itu ablasio?
1: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
0: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
1: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultan.
0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal Sultana.

Ya, sudah jam 8 lebih 5 menit ya. Ada Butin Anggrek Ungu, lu daftar hadir dari Wanci apa tadi? Wanci Sariak Layung ini ya. Ya, baru request lagu sekarang ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Melody Memory. Lagunya teringat selalu dari Don Burns Family. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu. Buat Bunda Nika di Cisaga Kota, salam juga semuanya, moga sehat. Dari Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi. Terus ada Mbah A. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam mingguan buat semuanya. Lagunya Kuta Bali, Kuta Bali teh dari itu ya Andre, Andre Hanusa. Buat yang sisiaran, terima kasih sudah dibacakan sama-sama. Mama Tuti Cibulan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama Tuti Cibulan hadir. Lagunya di radio dari Gomblo. Oh, itu judulnya Kugadaikan Cintaku, Mama Tuti. Kugadaikan Cintaku, tahu ditaksir berapa itu sama pegadaian ya. Salam buat yang sisiaran, moga sehat, panjang umur, amin ya. Ditunggu lagunya, siap. Terus Mama Atis Sinjai, assalamualaikum, waalaikumsalam, Melody Memory. Lagunya Mengapa dari Kuslo. Salam buat yang sisiran, moga sehat selalu, banyak rezeki, amin. Umumnya buat semua mitra ECA, selamat berakhir pekan ya. Terus ada siapa lagi? Kayak Tenene Cikawung Bojong Habato Paterba paling top. Lagunya Tak Ingin Sendiri. Lagu ini dikirimin buat suami tersayang. Terus Putih Curug buat yang lagi tugas malam aja. Iya, terima kasih ya. Lagu siapa tadi ini, ada yang minta Cinta Miat Menegara. Nanti siapa tadi ya? Reni apa siapa tadi ya? Iya, Reni Mei Mei ya, di Gunung Cepu.

0: itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling alasoy.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi top, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Amik Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terkumpul

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Mida Ecia, cik. Terima kasih masih di Ecia 102,1 FM jam 8 lebih 50 menit ya. Alhamdulillah setelah malam minggu kemarin mah tidak ada ya acara karaoke malam minggu. Ya sekarang ya ada lagi acara karaoke. Semoga sehat baik semuanya Mida Ecia, nanti bisa ikutan bisa di studio atau lewat telepon ya. Jangan lupa produk dinaturnya, Habatop, Mabuto, Pitama, terus apalagi Sultana dan produk lainnya bisa dibeli di ECA atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA, nanti bisa COD ya. Pesan saja ke 081-313-458-622. Kang Darsa disuruh cek sound tadi malah kabur Kang Darsa ya. Kela ada lagu apa ini, cek sound dulu. Ya yang biasa gasik tuh kalau ini Mas Hendro Menir Welwel atau Putih Bungsu ya, siapa lagi, cik.

belajar. Waduh, belajar warisan ini lagunya. Ya, karaoke aso ya, Cia. Ini ada lagu Dian Piscesa ya. Untuk cemburu pun aku tak berhak lagi.

0: coba-coba itu tidak bagus, minta cahaya itu. Barusan buktinya ya ada butin anggrek muncul lembah sunyi, ada teh emas di Cibalong. Coba-coba itu tidak bagus, minta cahaya itu. Barusan buktinya ya ada butin anggrek muncul lembah sunyi, ada teh emas di Cibalong. Wahemen juga Om Maneli absen dulu, lagi ada muludan ya Maneli. Teh Neni Cikawung Bojong, terus Mama Oci, siapa lagi? Sok kita ke telepon aja dulu ya. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Habatopan.
1: Obat herbal yang paling ngetop.
0: Yang paling ngetop, iya, dapat arisan jadi sudah diisi ya nomor ininya.
1: Enggak kekeringan tadi katanya.
0: Tadi tidak, tadi aduh tidak kuat menunduh tadi.
1: Panas banget ya.
0: Paling
1: panas sih.
0: Paling Senin lah biasa nanti.
1: Iya, bawa aja satu.
0: Ya, lagunya apa?
1: Apa ya, Kak?
0: Sok, apa lagunya? Lagu Nganjuk, apa?
1: Barusan tuh lagu yang tadi siang, ya?
0: Ya, lagu Dian Piscesa. Aduh, coba-coba itu. Belum bisa.
1: Tapi tak itu mah bisa. Itu yang itu aja, Kak, yang suka dinyanyiin, Kak.
0: Apa judulnya?
1: Ingin lagi yang itu.
0: Oh gitu, oke. Berarti ada wanita ya. Iya, ya, bunga-bunga rindu.
1: Iya, ya, bunga-bunga rindu. Buat teh bunga, kedua sama bunda teh bunga. Buat teh ayu.
0: Teh ayu mah mati lampu biasanya. Nada wanita. Ya, karaoke aso ya, Cia. Ini penelpon pertama Bunda Ranti dari Sinjai. Ya, bunga-bunga rindu karya Wahyu OS ya, dipopulerkan oleh Dian Piscesa. Darsa Surhawi berada ya, Neneng juga di Jeddah tetanggaan ya Neneng dengan Surhawi. Sinjai juga ya, di Apit Sinjai dan Jeddah ya.

0: namanya ya,
1: foton. Ya, Bunda Mawar sih namanya.
0: Kalau di medsos itu namanya bukan Bunda Mawar namanya.
1: Bunda cantik ya.
0: Iya.
1: Satu lagi ya aku sama AA.
0: Oh, sok dua ya kalau pembuka ya. Iya, sok lagu apa?
1: Birunya Cintaku aja.
0: Birunya Cintaku. Menir well-well masih di sirkuit tidak menir?
1: Semangat tuh Kang Cinta SD ke mana?
0: Iya, tidak ada tanda-tanda kehidupan Kang Ceng SD.
1: Sudah lama kemananya.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Ya, kembali 0821 3058 8988. Ada

0: paket bayang sharing.
1: Oh. Aman RCA-nya ke sana aman.
0: Aman alhamdulillah bagus begini itu.
1: Oh iya alhamdulillah.
0: Mencerah. Sebentrang penyiarnya yang ajuh hei gitu.
1: Sok lah.
0: Bener atuh. Yang apalah-apalah banyak wah sang idola ini mas.
1: Lagu apa?
0: Pengin rujuk ah.
1: Rujuk.
0: Ya.
1: Comeback, rujuk teh comeback maning itu.
0: Iya.
1: Rujuk, rujuk, rujuk. Comeback maning. Kela tuh ini mah.
0: Buat Bunda Rati, malam teh Bunda. Teh Endu. Kang Adeng.
1: Kang Adeng, Kang Obet, ya.
0: Kang Obet juga buat malam.
1: Teh Bungsu Mojang Ciamis.
0: Teh Bungsu teh ya, Ciamisnya Ciliman itu mah Teh Bungsu mah Garut.
1: Enggak, itu ada kan Mojang Ciamis itu mah beda beda orang.
0: Ya, oh beda orang bukan Teh Bungsu ya.
1: Oke. Siapa dulu sih ini teh? LP dulu.
0: Cowok dulu deh.
1: Oh Bang Haji dulu Maji dulu.
0: Iya.
1: Kela.

0: baru lagi. No lagi kalau baru fresh.
1: Sokok sepatu itu terus.
0: Terima kasih.
1: Ya sama-sama.
0: Sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Amin. Garam ya di udara kalau ada
1: maksudnya. Oh, ramai. Wah, di pasar malam ramai banget.
0: Iya kan, lagu terus gak ada sandaknya kalau gak ada maksudnya. Itu maksudnya.
1: Oh iya.
0: Kurang murah itu kalau lewat udara.
1: Iya.
0: Makasih.
1: Ya sama-sama. Ya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

yung tahanin ni Pati Jeruk. Aku track juga dari sana, Ibu Eni. Ibu Eni paling siang ikutannya yang

0: Tehnya ini keduluan sama Dimas J ini ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di abad topan, Dimas. Itu Dario-nya dulu, Dimas. Jangan mengguik, itu coba Dario-nya itu. Menghadap ke mana sih Dario-nya?
1: Ya, udah.
0: Udah, oke.
1: Siapa saja yang udah masuk?
0: Bang? Yang sudah masuk tadi ada Bunda Rati, Bunda Mawar. Oke.
1: Yang mati lampu masuk?
0: Belum, kan mati lampu. Gimana sih lah?
1: Tadi yang mati lampunya, lampunya diganti yang baru.
0: Oh iya, inilah bonus dulu dimasuk lah. Jangan banyak cincong lah.
1: Oke.
0: Dikasih bonus ini lagi. Kurang lagi kurang fit, aduh.
1: Oke lah.

0: besok. Pilihannya apa, Dimas?
1: Pilihannya Baktira Cinta.
0: Dengan siapa? Ada?
1: Gak ada, gak ikut orangnya. Lagi sakit.
0: Baktira Cinta.
1: Ayo teh fungsi masuk. Yang soalnya mirip-mirip mati lampu.
0: Angger.
2: Ada yang baru.
0: Dimas, siap Dimas.
3: Aku ada di sini.

0: teh, matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Iya, gimana sinyal, aman sinyal? Halo.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, sok lagu apa teh?
1: Tak ingin sendiri.
0: Tak ingin.
1: Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa.

0: Buat siapa?
1: Buat suami tercinta yang mau pergi piket. Selamat piket. Yeah. Buat putri curug adikku, selamat malam. Dan ayam sayur. Udah buat kakak mah selamat malam aja.
0: Iya.
2: Mau lihat, sekarang ada.
0: Iya, tak ingin sendiri banyak yang suka lagu ini. Itu termasuk siapa? Butin, Anggrek Ungu, lagu Kamumutnya ini ya. Oke. Okay.

megang itu dari awal Teh Neni ya. Kalau yang ini mah sesuai aslinya. Jadi setelah rap kembalinya ke itu bait kedua ya. Kalau yang lama mah itu versi apa kesukaan Mas Hendro atau Ros Mega ya. Itu mah dari awal ya. Ya karaoke asoy RCA.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair balancer Baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal Serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal Serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo,
1: menir. Di apa?
0: Kamu top, obat telepon apa?
1: Paling top. Baru pulang, Nir?
0: Iya, baru terkapisan, ya.
1: Oh, iya.
0: Terkolot,
1: Oh, tapi kan 5 lap malam.
0: Hari malam minggu mah terkolot, baru 5 lap.
1: Berapa lap, gitu?
0: Yang 2 lap sepotong.
1: Alhamdulillah.
0: Malam minggu.
1: Sok, lagunya apa?
0: So, 100 kali aja lah.
1: Dari?
0: Safar.
1: Safar, oh iya, 100 ribu.
0: Ribu kali, 100 kali.
1: Safarudin. Oh iya, 100 ya.
0: 100 ya? Kebanyakan dari itu.
1: Itu beda satu lah nolnya ya.
0: Udah banyak kan yang masuk?
1: Lumayan tadi ada.
0: Juragan es krim udah lumayan.
1: Wah, itu mah tidak ada tanda kehidupan sudah berapa minggu.
0: Lagi berkemah meureun Agustus.
1: Tahu kemana?
0: Camping.

0: Iya.
1: Di kopian so, lagi.
0: Di kopian dulu nih.
1: Ya. Biar Pak Bray. Atau nari.
0: Ya, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menir well.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutok 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutok, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutok di agen terdekat. Habutok memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutoknya obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.

Ya paling hanya sampai 10:30 ini ya. Ada 20 menit lagi buat yang mau mindo bisa ya. So, telepon WA atau telepon yang biasa ya. So, ada siapa yang tadi sudah masuk bisa masuk lagi. Benarati, terus Seneni, Menir Well-Well, terus siapa lagi tadi ya. Lagunya bebas ya, bisa lagu pop, lagu dangdut, lagu pop Sunda juga bisa ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutok 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutok, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutok di agen terdekat. Habutok memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutoknya obat herbal ramuan Arab yang paling top.

tetangga mate aya nu teu pasea. RT ge sok pasea. Abdi ge cek batur ustad sok pasea. Lamun rumah tangga teu pasea hambar. Justru rumah tangga ayana pasea keren bu, karena biasana lamun beres pasea eta sok hadena doang panganten anyar deui. Lamun keur pasea ulah sok dijin status nyabunya lain kuna naon bisi dibaca ku jalema nu hewa ka urang. Ari dibaca ku batur urang mah komena ge bagus, yang sabar ya besti gitu kan. Tapi lamun dibaca ku jalema nu hewa ka urang sanajan teu komen ge dina hatena mah ngomong lebok taku dia. Pan ibu mah kaum Hawa, ari kami mah lalaki kaum Adam. Tingali bibir kula Adam mingkem, kami mah lalaki tilok loba omong teh. Ari ibu mah Hawa cablak. Hayang bae ngomong, hayang bae komen, eta lamun ondangan kan naon bae di komen, dahar teu ngeunah di komen. Dahar ngeunah tenda di komen, tendana gorengnya. Dahar ngeunah tenda bagus, panganten di komen, pangantena kurang muncarnya. Dahar ngeunah tenda bagus, panganten muncar, tetep bae di komen, panganten lalakina kolotnya. Ampunlah. Anak kiwari mah dititah ka sawah teu daekeun, bener teu Bu? Cek Ibu, ceng tu bantuan Bapak siang ngunjal gabah di sawah. Kumaha nembalna?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Cager. Awak cager. Laju naon anu gering? Curhat di dieu deui. Jalan-jalan ke pasar malam, pulangnya beli pepaya. Ibu-ibu yang semangat jawab salam, mudah-mudahan dapat mantu orang kaya. Oh, pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pengatur waktu, penata acara, pangbagi wanci, anu kusim kuring ditaati, dihargai, tur dihormati. Pamugi sing ditambih-tambih kamuliaan anakku Gusti Nu Maha Suci. Amin, Bu. Eta ku telat bae nya. Ampun para lun anu kasuhun ti para guru, para sepuh anu pinuh ku pangaweruh. Hampura anu diteda ti sadayana jajaran para alimil ulama anu jembar ku bagbagan ilmu agama. Mipit widi ti sadayana para kiai anu sugih ku pangarti. Kukituna salam hormat anu sageung-ageungna anu saluas-luasna. Teristimewa kasadayana para masyaikh, tokoh dan pemuka agama. Hapunten tetiasa disebat nami satu persatuna. Insyaallah tengirangan kana rasa hormat sareng takdim abdi kasadayana. Mudah-mudahan para kiai, para ustad sing diparanjangkeun umurna, disehatkeun jasmani sareng rohanina, dijembarkeun milik rizkina, disoleh-solehahkeun katurunanana, ditambah-tambah kaikhlasan jeung kasabaranana, nungtun urang ngabimbing urang ngoboran urang kana jalan agama, supaya urang kabehan salamet di dunia salamet di akhiratna. Sesuai cita-cita urang nu utama anu sok dibaca dina doa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Di dunia bae geh nungan sakeudeung urang hayang bagus, atuh komo di akhirat anu langgeng anu abadi urang kabehan hayang bag. Di dunia hayang salamet, di akhirat ge hayang salam. Di dunia hayang bahagia, di akhirat ge hayang baha. Di dunia hayang sukses, di akhirat ge hayang suk. Di dunia hayang senang, di akhirat ge hayang sen. Geus berarti urang mah hayang namah di sini senang di sana. Di mana-mana hatiku. La. Doakeun kiai sing paranjang umur sadayana. Aparat pejabat pemerintah setempat anu sami ku abdi dipihormat. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, santriin santriat, undangan dan seluruh lapisan masyarakat anu parantos hadir dina ieu tempat. Mudah-mudahan hadirna urang jadi sabab Allah ngocorkeun rahmat. Engke jaga di akhirat urang dikumpulkeun deui bareng siga kieu kumpulan jalma anu bakal meunang syafaat. Ya Robbal. Teristimewa jajaran panitia penyelenggara PHBI Isra wal Mi'raj Nabi Besar Muhammad, salingkungan kampung Legok. Legoknya Bu. Legok ta Legok. Biasa bisa melotot-melotot. Yang luar biasa kerja keras, berjibaku, korban tenaga, korban materi, korban pikiran, bahkan ayah nutu mikiran-mikiran acan meureun. Luar biasa rajabana meriah, alhamdulillah. Mudah-mudahan pengorbanan panitia Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Di dunia dibales dengan keberkahan, di akhirat ku Kangjeng Nabi disapaatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, as'adakumullah. Abdi dongkap ti Serang, sabodo teu nanya ge. Kecamatan Bandung,
baheula nama Kecamatan Pamarayan, Desa Pangawinan, kampungna Kampung Serut. Jadi disebut Ki Serut eta lain tukang ragaji. Kupedah ngaran Kampung Abdi Kampung Serut. Jadi warga sekitar jarang nyebut ngaran kakula, nyebutna Ki Serut bae. Lain tukang ragaji ka. Ari ngaran mah Samani, sedang sakitu manya. Sedanglah nungguan di alam harares ya. Sedang ka eta indung kula bapak kula merengaran Samani ku pantes menjadi lurah-lurah Samani, jadi guru-guru Samani, jadi kiai-kiai Samani, pan bagus tante eta. Ngan kereta berengsek aya pamalingan kotok Samani di polong eta budak. Ieu mah ala kadar ngobrol lah cacahan abdi dongkap ti rompok ka dieu teu aya niat bade nasehat. Daya niat bade magahan, ieu mah ngobrol be susuganan ieu obrolan sasieureun sabeunyeureun aya hikmah jeung manfaatna. Intina mah kan urang kudu siling elingkeun, bener tah teu Bu? Urang makan jelema kadang eling, kadang poho, kadang bener, kadang salah, bener tah teu? Lamun bener bae can pernah salah malaikat. Anu salah bae setan. Ari urang mah jelema kadang bener kadang salah. Lamun keur bener meureun keur katempelan malaikat, lamun keur salah meureun katempelan setan. An rarasa ieu awak lolobana katempelan naon teh? Terima kasih atas kejujurannya. Berbicara tentang Isra Mi'raj. Likuli sayin hikmatun, nanaon geh aya hikmahna. Tongboroning perkara bagus, perkara goreng geh aya hikmahna. Apalagi peristiwa anu luar biasa Isra Mi'raj ngarana, pasti yakin aya hikmahna. Alhamdulillah. Nurek disampaikan kukula, insya Allah lah abdi mah ngobrol tara serius-serius amat. Karena lamun cara mah serius kugu sok lalungitan saurang-saurang. Kamana teh kiih, tapi weh balik nadui ja. Nuka hiji Allah nga Isra Mi'rajkeun Kanjeng Rasul, rek nga bubungah Kanjeng Rasul. Anu kadua rek nembongkeun kamulyaan Kanjeng Rasul. Anu katilu rek mere tugas ka Kanjeng Rasul. Geus tilu bae lah nya teh jatilu ge tilok dihapalkeun. Ibu mah ngajina barhobeh asal bubar poho kabeh. Di majlis taklim ge ngajina tilok mireungeuh, ustad mau ngocoblak maca kitab, di luar mah ngobrol bari metis jambu. Aya di dieu ge? Iya ampun aya bae. Nuka hiji Allah nga Isra Mi'rajkeun Kanjeng Rasul, rek ngabubungah ka Kanjeng Rasul. Karena dina tahun eta, tahun duka cita, tahun bersedih, cek bahasa kitab nama Amul Huzni. Kunaon Kanjeng Rasul sedih? Karena dina tahun eta Kanjeng Rasul ditinggalkeun wafat ku jalma-jalma tercinta, diantarana istri tercinta Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Eta Siti Khadijah ibu bapak nya geulis, nya sugih, nya bageur. Sugih, geulis, bageur di pasir Kupa aya. Tapi wajah-wajah meragukan ya. Urang mah aya geulis, sombongna 17 setan. Aya. Aya geulis sugih pelitna kabina-bina. Aya deui geulis adatna goreng jasa. Shopping be shopping.
kedeng-kedeng paket, kedeng-kedeng paket, beungeut bedi urusan. Jahayang doang bintang film Korea, beungeut glowing doang Korea, mata make lensa supaya doang Eropa. Alhamdulillah beungeut na Korea, mata na Eropa, punduk nama Afrika. Ieu ngomong ulah tegang-tegangnya. Jadi wajar Kangjeng Rasul secara manusiawi sedih ditinggalkeun maot istrina. Rek nanya ka ibu, lamun ibu maot kira-kira salaki ibu sedih moal? Moal cenah. Bener tanya. Ya sedih ge paling saminggu lah. Kadituna mah tuta tetet di bae. Setelah eta kemudian Kanjeng Rasul ditinggalkeun maot deui ku mamangna. Eta mamangna beking Kanjeng Rasul, tukang ngabela ka Rasul. Urang kafir Quraisy teu wanieun ka Kanjeng Rasul lamun aya Abi Thalib mamangna maot. Wajar sedih ge. Urang boga mamang conto, mamang urang bageur sok ngahutangan duit ka urang. Bagur lah pokona mah geus kitu eta mamang urang paeh sedih moal ka sedih lah. Ayeuna pertanyaan digeser, mamang urang pelit jasa ngahutang duit boro-boro dihutangan diomongan be dibere mante paeh sedih moal sedih besi. Jadi tahun eta disebut Amul Huzni, tahun duka cita, maka Isra Mi'raj sekaligus ngabubungah lemun cek bahasa pasir kupanamah naon ngarana hiburan. Makana yuk kakak sekali-kali yuk karunya yuk pamajikan he unggal poe capeun nyabunyak kasur dapur sumur sekali-kali ajak jalan-jalan nyabunyak dulu wajah-wajah tilok ulin doang na yuk. Lamun keur pikiran pusing, puyeng, leumpangkeun teh. Terutama leumpangkeun ka pangajian. Alhamdulillah, sanajan di imah puyeng, pusing kan ari berangkat ngaji mah bisa-bisa seuri. Bisa panggih jeung babaturan. Atuh kaciri ieu anu loba beban eta di imahna. Lamun ngaji nu diudag tembok. Terus ngahunjar gubrah teh. Eta berarti eta bebana gede di imahna teh. Kan ieu mah pada urang nabenya di abdi mah di pangawinan di pamarayan eta nu tilok daek asup ka majlis eta nu imahna deket majlis. Jadi tuh ngomongna gela di dieu ge kadenge ieu. Jandela be dibukakeun ceulina kaluar, engke nu ka surga ceulina doang eta. Awak nama kecepet jandela. Lamun keur pusing, keur puyeng leumpangkeun. Mun boga duit sekali-kali hiburan atuh kagacoan. Heeh lah. Ieu mah duit loba dinikmati henteu pae. Nyabunya. Nyabunya. Hiji talah. Nu kadua Kanjeng Rasul di Isra Mi'rajkeun ku Gusti Allah. Rek nembongkeun kamulyaan Kanjeng Rasul. 124.000 nabi, 315 rasul, nabi anu diisra mi'rajkeun ngan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cek ulama innallaha akrama nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallama bil isra'i wal mi'raj. Gusti Allah ngamulyakeun ka nabi urang di Isra Mi'rajkeun. Bahkan eta Isra Mi'raj ibu bapak mukjizat terbesar setelah Al-Qur'an. Kan mukjizat nabi teh seueur nu dibukukeun ku para ulama 5000 mukjizat. Mukjizat terbesar nu kahiji Al-Qur'an. Anu kadua Isra Mi'raj. Rek nanya ka ibu, boga Quran di imah nyimpenna di mana?
Kekekeke di mananya? Urang malain menang karamat Quran tapi Qurana ramatan. Aya di nu salah kaprah, Quran ditundun di luhur erang-erang, ngomongna supaya kuntilanak sieuneun guguru di mana tas eta. Atuh sanajan Quran ditundun di luhur erang-erang ge, ari Qurana teu dibaca mah kuntilanak ge teu sieuneun. Bener tah henteu? Jawab nu jujur, ieu leungeun loba nyekel Quran apa loba nyekel HP? Urang bikang aing ari kitu mah. Ieu mata loba neuleu Quran apa loba nempo status? Benernya. Ikan wajah-wajah status ya. Naon bae di jin status. Ngan kula mah sok sareukseuk nempo status budak pamuda, gawe henteu mah santren henteu sakola henteu, ari nyieun status akan indah pada waktunya nu edan. Anu rada prihatin kula, aya jalema anu sok ngabukakeun aib rumah tangga dina status. Bu, lamun keur pasea ulah sok dijieun status munah. Rumah tangga mah teu aya nu teu pasea. RT ge sok pasea. Abdi ge ceuk batur ustad sok pasea. Lamun rumah tangga teu pasea hambar. Justru rumah tangga ayana pasea keren bu, karena biasana lamun beres pasea eta sok hadena doang panganten anyar deui. Jomlo mah cicing lah nyahonaon mah. Biasa be jomlo mah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, mantan sudah ke penghulu, kalian masih sendirian. Lamun keur pasea ulah sok dijieun status nyabunya. Lain kuna naon, bisi dibaca ku jalema nu hewa ka urang. Ari dibaca ku batur urang mah komenna ge bagus, yang sabar yah besti kitu kan. Tapi lamun dibaca ku jalema nu hewa ka urang sanajan teu komen ge dina hatena mah ngomong lebok taku dia. Bener tante? Ya kula pernah maca status tatangga, aku bertahan demi anak-anak. Ampunlah. Tesiga keur panganten anyar, statusna keren, naik motor gede cekrek, jijin status aya tulisan handapna, terima kasih sudah memilihku. Pret lah. Can nyaho kana gas beak sia tamu. Biasa be geus anak 4-5 masalah ki gering, lain dikerok, lain dibawa ka dokter, kalah diajak selfie cekrek di jin status aya tulisan cakit lagi. Atuh sakalang anyar nyaho kabeh. Mukjizat terbesar adalah Al-Qur'an. Makana ibu bapak, man aroda ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Lamun hayang ngobrol jeung Allah, curhat jeung Allah, baca Quran. Jeung jalema mah ulah loba ting curhat teh. Curhat jeung jalema nya diharupeun urang mah siga pendengar yang baik, tapi di belakang kita mah biasa bae. Nulungan henteu ka urang, bener tah henteu? Lamun ngobrol jeung jalema jangan terlalu dalam, nanti sakit hati. Nyabunya. Mending lobakeun maca kur. Kemudian yang kedua, mujizat terbesar ialah Isra Mi'raj. Nurek diomongkeun kieu, hampura ibu abdi mah kieu ngomongna anca lalaunan, ngaji kolot henteu rame. Bisi ibu kesel mah hayang balik atuh mangga. Nu penting mah bendahara be ulah ka mamananya. Hikmahna kieu lalaunan bae. Terus ibu, samemeh Kanjeng Rasul di Isra Mi'rajkeun kan dicandak ku malaikat Jibril jeung malaikat Mikail, wa ma'ahuma malakun akhor dan malaikat-malaikat yang lainnya, dibawa ka sumur Jamjam.
dibelah dadana, dibersihan hatena. Bahkan menurut riwayat ulama, dina salami hirupna Kanjeng Rasul ngalaman 4 kali dibelah dadana. Hiji, ketika umur 4 tahun. Anu kadua, ketika umur 10 tahun. Anu katilu, ketika umur 40 tahun rek narima wahyu. Anu kaopat, Nabi dibelah dadana, dibersihan hatena ketika rek di Isra Mi'rajkeun ku Gusti Allah. Naon pelajaranana? Catet ku kabehan. Kanjeng Rasul mah hatena geus suci, geus bersih, tapi kok dibersihkeun deui, dibersihkeun deui? Pelajaran ka urang kabehan. Rasul disucikeun deui karena rek berangkat di tempat suci, menuju ke tempat suci, bahkan akan berhadapan dengan zat yang maha suci, Allah subhanahu. Kieu maksudna ka minimal lamun rek nyang hareup Allah, salat ngarana baju nu rapi, selain suci nu rapi nu bersih. Ieu mah ari rek nyang hareup lurah, nyang hareup camat mah luar biasa rapihna. Baju licin, calana licin, sepatu mengkilap pake minyak wangi. Sakitu kakarak rek nyang hareup lurah. Tapi giliran rek nyang hareup Allah, salat ngarana, aya keneh di lembur kula mah lalaki nu salat asal-asalan make kaos hadiah material. Anu di belakangna aya tulisan 3 roda kokoh dan terpercaya. Aya di dieu ge. Ih kumplit aya bae. Ieu mah lain ngomongkeun anu teu boga, nu teu boga mah wajar lah. Ieu mah ngomongkeun nu boga, pandi mah koko aya, kemeja aya. Piraku nyang hareup Allah make kaos, bener tah henteu? Nya ari ngujikeun sah mah sah bae ka. Tapi kan ceuk Kiai teh mantarokal adab bahwa dob jalma nu ninggalkeun adab bayawak gede ka. Di dieu bayawak naon ngaranna? Bayawak bae. Rek nyang hareup Allah nu rapi, nu sopan, insya. Pelajaran anu kadua, Rasul manggeus bersih, Rasul manggeus suci, tapi kok disucikeun deui, disucikeun deui? Pelajaran ka urang kabehan, ulah ngan saukur sibuk ngadang danan beungeut, tapi kudu berusaha ngadang danan hate. Ngadang danan beungeut geh kudu jeung nyenangkeun salaki, tapi alangkah pentingna berusaha ngadang danan hate. Ieu botol ieu eusina larutan penyegar. Nyahoan ieu panitia kula keur panas dalam ieu. Ieu kan harga botol ieu tergantung isina. Ieu eusina larutan hargana sabaraha di dieu? 10.000 nya. Lamun hayang rada mahal dipiceun caina diganti ku madu Sumbawa jadi ratusan ribu. Lamun hayang rada mahal dipiceun madu Sumbawana diganti ku parfum Paris jadi puluhan juta. Ih kalah colongop. Lain kula masieun leuleu mata molotot sungut calangap eueuh sawaraan. Atuh biasa bae sulat tegang-tegang. Jadi ulah neuleu botolna harga mahal jeung murahna tergantung eusina leres tebo. Ieu mah ngan saukur cangkang. Ulah katipu ku penampilan. Ieu mah make jubah ge atuh make samping merosot bae. Beuteungna rada gede meureun nyah. Lain-lain jelema soleh, lain jelema bener, ulah katipu ku casing. Duka pelebah dieu mah keur ieu mah keur ayeuna yeuh. Lamun nguji iman mah hebatan keneh ibu jeung bapa daripada kula. Bo. Bo. Peuting ieu mah imana hebatan keneh teteh daripada kula mah. Kula mah datang di pamarayan kadi atuh aya harepan kitu. Aya meureun saeutik mah nya.
tapi ibu datang ke direksa anu mere duit. Bener tante? Berarti pelebah di rumah gedean kena iman kakak jeng ibu daripada kulama. Jadi atu ngomong ya tutup kudu sohor-sohor lah, iya mah cangkang doang. Nu penting mah urang balajar ngabersihan hate. Make gamis nama abdi kan potongan doang kieu mah mureunnya. Teu pantes oh jadi kiai teh teu pantes. Baheula can kabeuli mobil diondang ka hiji daerah nu ngondangna teu hadir lurah nyumbang hartina mah. Kula make sarung, make kameja di juru datang ti tadi nu nanya-nanya acan. Potongan beureun kiai doang kieu. Diharepun batur mah jeruk, bolu aing mah nu maturan teh. Cek kiai digigir ieu penceramahna can datang kitu jeung poin ti tadi datang. Makana ieu nah aja make gamis make jubah ge ulah pahilijing RTB kitu nya. Ieu mah casing lah. Nu penting mah urang balajar ngabeberes hate insa. Terkadang hate urang sok ngarasa lebih pinter daripada batur. Terkadang hate urang ngarasa lebih kolot daripada batur. Terkadang hate urang ngarasa pangbenerna daripada batur. Nauzubillahi min. Makana bersihan hate ulah ngarasa pang sombong. Nah insya hese ka jelema sombong mah. Diajak ngaji hese, abdi ngajak ngaji kata tangga mali bejakeun ngaranna bisi aya barayana di dieu. Cek abdi ka hayo ngaji kulantaran hatena sombong, kieu jawabna. Jojong be ustad lah, naraka jeung aing surga jeung dia. Pan pohare teh di dunia keneh geus ngajakan babaginya. Aya aki-aki geus kolot teu pantes gede laga hulu ngapluk putih kuhuis huntu tinggal opat nu dua geus uget deui. Sombongna kabina-bina cekula. Wah hayu ngaji wa. Kuma ngomongna gandeng dia ustad budak kamari sore wawanianan magahan aing baheula ge dia keur waktu disundatan aing nu mangkuna. Rek naon mau mah sundatan sagala. Berarti piceunan ieu sifat sombong dina hate sabakeun ka pangajian insa di legok aya pangajian. Di Pasir Kupa aya pangajian. Minggu aya Minggu. Senin aya. Salasa. Rebo. Nu ngaji naing mah. Biasa be meureunnya nu ngaji nama sieta-sieta bae. Pemain inti bae. Komo pangajian lalaki mah bah di abdi mah di pangawinan diserut pangajian lalaki paling aya dalapanan. Eta ge nu diudag tembok jeung tihang tengah. Datang saurang ngehkreh be batu. Datang di saurang aing mah ieu cangkeng encok. Datang di saurang aing mah suku sing sireumeun eta lajuna masjid doang puskesmas benya. Kala adu panyakit di jero majlis. Ngaji insa. Oke kula boga nadom ibu ulah bosen. Bosen tante ya. Jalma lempang ngaji dina jang-jang malaikat. Colong abdi bae. Jalma balik haji diiringku malaikat. Ayo bareng kabehan. Nduk muali. Ohnya diajak bener mah rarese. Mentama diajak kiasana bisa kabeh ya. Gara-gara sebotol. Ulangi. Jalma lempang ngaji dina jang-jang. Make lagu atuh heh. Jalma balik haji diiringku. Nyasa benerna najan teu dilagukeun ge geus kaharti ieu. Lempang suku rek pangajian dohiriah nama lempang suku tapi horeng mah saking muliana jalma nu rek ngaji malaikat meberkeun jangjangna ngamulyakeun jalma nu rek ngaji alhamdulillah. Makana kudu daek ngaji lamun awak dibawa ngaji doang balong saat kana balong-balong diomongkeun ya.
lamun balong saat tempok teh tunggul norek tag balukang pabalatak tela norek tag rusep nu aya lamun balong saat. Hartina lamun awak urang dibawa ngaji norek tag tah kagorengan urang, ternyata sholat urang masih loba keneh nu acak-acak, maca Quran urang keneh loba keneh anu sal lamun awak dibawa ngaji. Tapi lamun awak tilok dibawa ngaji doang sawah banjir, balong banjir ngaplak rata teka deuleuna naon, hirup asa geus bener bae, asa pangrajin ibadahna bae, kabatur maidoan bae, aya ibu-ibu nu ngalutrek ngararaji ge ku eta mah diomongkeun bae deuleutuh. Alaleman ngararaji be ongkoh, pasea be ongkoh, cek manehna, cek manehna, cek manehna, ngararaji be ongkoh, pasea bae ongkoh, pulang paling be ongkoh, sirikan bae ongkoh, mending keneh doang aing hirup mah, cek manehna. Aing mah pulang paling tilok, aing mah openan ka batur tilok, ngomongkeun batur tilok, aing mah salat ge. Cek manehna. Tapi eta nu kitu ngarasa pang bener na be. Eta jelema nu kitu lamun ngadenge pangajian sok alergi, Bu. Ngomongna ge pangrasa aing eta ustad nu diomong eta be siksa kubur mun karna kir doang nyana pernah paeh be. Atuh ustad pernah paeh mah bobongkong dusun. Piceunan sifat sombong dina hate kudu daek ngaj nganap dinitip ka ibu nu rapih ngajina nyabunya minimal memeh ngaji bebe jaka salaki, sok bebe jaka salaki lamun rek ngaji bebe jage bari lumpang teh Oden kami rek ngaji. Aya bebe jaka salaki telengas kakak kula marek ngaji tu si muna ngus nungguan di pos ronda itu cai dina panci mun geulak katermoskeunnya bisi tinggalin kula narik berangkat kiwari itu baju can kabun sampaikan pang sampaikan sakaliannya, terus ikramik can dipel ya kapang pelkan sakaliannya, terus bisi budak dari sekolah yang dahar liwatkan dua gelas manya rek berangkat kiwari kula na bisi tinggalin kadia mentadit goceng jing perlek mas malekum eta salakina teu bisa ngomong kaculangok be. Percis doang be kacang kahujanan. Ijin heula ka salaki. Datang ka majlis taklim dengekeun guru ngomong, ieu mah guru mah maca kitab, di juru ieu mah ngomongkeun tiung. Eta tiung dia bagus amat. Di mana meulina pasar sore 35. Kamari ge aya tama bagus aing hayang kabita warnana hejo tai kuda. Kan 70.000 teu kabeuli aing mah eta masa juru ngomongkeun tiung bae. Ustad mah jojong be ngocoblak maca kitab. Nu belah dieu mah ya ngomongkeun ondangan bae. Dia geus ondangan, geus aing kamari ondangan aing suganta daging horeng ngelaja goblok jasa. Ikan nu cepak jasa. Ikan nu tukang loba omong nu karariu payong. Eing ka jeung ngelotot ka aing lah. Pan ibu mah kaum Hawa, ari kami mah lalaki kaum Adam. Tingali bibir kula Adam mingkem kami malalaki tilok loba omong teh. Ari ibu mah Hawa cablak. Hayang bae ngomong, hayang bae komen eta lamun ondangan kan naon bae di komen, dahar teu ngeunah di komen. Dahar ngeunah tenda di komen, tendana gorengnya. Dahar ngeunah tenda bagus, panganten di komen, pangantenna kurang muncarnya. Dahar ngeunah tenda bagus panganten muncar tetep bae di komen panganten lalakina kolotnya. Ampunlah. Itu biasa be balik ngaji mah poho kana omongan ustad. Bener tah henteu ye. Ngajina nu bener supaya sifat sombong dina hate urang laleungitan insya. Lanjut ye, Bu. Anu kadua nu kudu rada dipiceunan dina hate urang, terkadang hate urang sok rada teu ngeunah lamun nempo batur senang. Tatangga kabeuli kulkas Toshiba dua pintu manehna nu nirisan. Tatangga kabeuli motor NMAX manehna nu ngebul. Pan kuduna mah kenalpot kan nu ngebulnya.
tatangga kabeli mobil anyar, manehna naik mobil ambulan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ngadenge tatangga tas meuli mobil berangkat umroh, paeh di rumah sakit. Ieu kan nyiksa awak, tapi cenan saeutik-saeutik sifat kos kitu insa iyakum wal hasad. Fa innal hasada yakulu narul yakulul hasanati kama takulu narul hatoba. Piceunan sifat hasud dina hate, karena sifat hasud bisa ngahapus kana ganjaran kabagusan, siga seuneung ngabeuleum kana kayu garing. Ulah ngarasa pangloba ibadahna, rajin puasa, rajin sedekah, nempel be sifat hasud kana hate. Wallahu a'lam, eta amalan urang duka aya keneh duka eueuh. Oh, ngahenen di bae. Bo, ulah sok sirikan kamilik bat. Ulah sok ngabanding-banding hirup sorangan jeung hirup bat. Syukuri apa yang wih bisa unya. Hidup adalah nini-nini anugerah. Tapi bisa nyanyi na doang kalah. Jabuktina masok ngabanding-bandingkeun salaki sorangan jeung salaki batur bae. Kanu jadi korban ukarari ya. Etakan curug pamajikan bentik-bentik kana irung salaki. Dolo kato, dolo batur mato, dolo to, dolo to. Dulu korban ngahenen bae. Batur dolo kato. Usaha 2 tahun ya geus kajin imah kabeli mobil kakak mati baheula usaha kitu be purahan ore tanuh meureun. Ulah sok ngabanding-banding hirup sorangan jeung hirup bat. Batu urang hayang doang batur, horeng mah batur ge hayang doang urang. Rejeki mah geus diat. Ugo ye ka haji kula bege tukang ceramah ieu. Tukang ceramah aya be nu sirik. Ngomongna kieu ngeneunnya kisurut mah nyekel mik doang ge jadi duit be. Kumaha meureun lamun naleg mik atuh paeh dusun ai. Sok macem-macem bae disangkana ngeunaheun meureun ditukang ceramah. Ulah mikir ngeunaheun abe tah. Ieu mah deukeut di imah kula ngan 40 menit ka dieu. Tapi pas giliran ka Cikujang perbatasan naon Bareno ka ditu nyamana jalan ekstrim. Nyamana Google Map paeh sinyalna eueuh. Sampai turun ke jalan nanya ke budak lutik, ceng ari ka Bareno ka mana belokna, kamu nanya. Astagfirullahaladzim, aing padahal geus make jubah sagala dia mah. Aing ka hayang kula mah eta ngomong rada dipilihan, ari ka kiai mah ulahnya ieu mah kamu nanya. Lain kunaon teh budak bisi paeh doang ditanya ke ku malaikat munkar nakir, man robuka saha pangeran dia, kamu nanya. Dicekek dia ku malaikat. Jadi hirup mangan saukur pasangka-sangka pak. Urang hayang doang batur, batur ge hayang doang ur. Aya tatangga boga mobil tiap minggu mau mobilan. Catet ku ibu, eta tatangga tiap minggu mau mobilan belum tentu rek jalan-jalan bu, sahanunya rek berobat jalan. Bener tante. Ulah disangka nu loba duitna senang, belum tentu. Aya tatangga kula duitna loba kawerat hayang nanaon kabeuli, tapi ternyata henteu tesenang. Hayang ieu ka sate kambing ulahun kolesterol, hayang ieu ulah asam urat, hayang ieu ulah diabetes kencing manis. Duitna mah loba naon daharna undur-undur bae. Ya sugan be ari geus ngaji kieu mah balalik di cara rageur hate urang nyebunya. Ulah sok ngabanding-banding rejeki urang jeung rejeki batur. Sebetulnya ukuran rejeki itu sama, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Si ieu duitna sabulan 15 juta tapi tiap bulan ka rumah sakit. Jeung naonnya bunya? Urang bawa sabulan paling boga duit 3 juta tapi awak cageur. At ari awak cager matungan ahun najan dahar jing jengkol kolot kepan ngadok dok dok dok. Bener tante? No penting.

Kwek. Atuh cicing anteng. Berarti orok keneh geus kapangaruhan ku HP. Bener tah teu, Bo? Meureun geus jamana kitulah, Bah. Nu penting urang bisa ngabagi waktuna, waktu ngaji-ngaji, waktu sakola-sakola, insa. Jeung kula nitip sok ngomong di mamana, ulah sok berat sabeulah kana sakola. Euy. Euy. Ari sakola mah motor di motoran. Budak sakola kiwari mah moal daekeun naik motor Supra Piit mah moal daekeun. Hayang motor erok, kelek, pecek, jajan 30.000, sana sakola mah bebeakan. Tapi giliran anak ngaji di majlis taklim aya hayang ganti peci ge didedengekeun bae. Pak, belikeun peci tuh, aya urut bapak tuh. Tupan bapana mah huluna gede. Dipake ku anakna tu mata ka tutupan. Kumarek bisa ngaji. Hayang ganti Quran didedengekeun bae. Cek anakna bae ceng mah moal ngaji isin Qurana rombeng soek cek bapana kajeun ceng soek los rombeng los nu penting mah aceng rajin ngajina. Dong nu bener tah ngomongna mah. Coba abah yang nempok Qurana kos kumaha soekna. Oh, gampang ya mah tinggal ngelem doang. Atu Quran soek dilem barang dilem alam taro jeung alam nasroh ngahiji. Ditanya ku mana ari kitu aceng pelebah mana ngajina pelebah dua alam mah kan eta ngaranna berat sabulah eta. Euy. Terus ieu Ipan ngomong-ngomong kebal-kebal nyelekit kieu ngomongnya. Terus ieu pan urang teh kudu pepelakan. Sakola mah ibarat melak kacang tilu bulan panen langsung kadahar. Ari masantren mah ibarat melak manggis melak kadu angel kana panen. Tapi lamun geus panen kebel panenna memuaskan. Bener tah henteu? Anak sakola mah atung kege langsung lulus ijazah gawe kadang-kadang kadahar duitna. Lah paling ge sabulan mere 100.000 ka mana kitu ge cangkeng kolot mah sampe encok ngasu incu deuleuh loba korban di dieu ge doang nanya pan kiwari mah anakna gararawe tah kane komas incuna kanjeung saha jeung mah kolotna diasu nyamana incu kiwari mah teu biseun ngomong Jawa di abdi ge teu biseun ngomong Sunda atuh mah kolotna kawalahan ngalayananana. Cek mokolot natia, heh, Epredi, batu baterai tamanya. Kamu jangan lulumpatan aja. Ini habis hujan, ini leur ini. Nanti kalau kamu jatuh, nanti bunas kamu itu. Pabelit ngasuin, cuk paling diupahan 100.000. Melak kacang tilu bulan langsung panen. Melak kadu mah, menges buahan, memuaskan, bener tante. Mas santrenkeun anak memang bener santri mah hararese kana mere duit ka kolot tapi insyaallah

pangaruh boga anak santri mah jarah kakuburan indungna bapana. Amin. Rek nanya ka ibu, sok jarah bu sataun sabara kali? Oh nya jarah nage bari dongko bae jabajuna anyar kenehnya. Aya bejarah rek hajat sin kawalat meureun. Eta ge meunang ngomongan mamang nabe ka. Cek mamang na alek dia rek nikah maka ditu jarah ka madia supaya barokah. 15 tahun can pernah jarah, jarah menta antur ka adina, polongo adina ge. Jarah duaan, kulanglang kulingling di kuburan. Ka, ari kuburan ma urangna di mana kitu? Cek kakana nyaho jabaheula mah di dieu ye pangrasapan ieu mah pindah to bebeja nya. Kan polongo eta. Cek adina, coba ka menta Sherlock kitu. Eta gara-gara teu wawuh kana didikan agama. Ulah sampe teu ngaji nyabunyah. Nyabunyah. Nyabunyah. Anakna kudu daek ngaji. Insya. Lanjut ieu. Eta boga anak soleh rejeki anu abdo.

0: di atas awak cager di atas loba duit. Anu kaopat aya rejeki nu sempurna. Abdi pernah maca dina Kotrul Goes, Ibu bisa bisa muka kitab, Bu. Bu, Ibu bisa muka kitab muka. Oh bisanya. Dina Kotrul Goes ayat kutipan kieu ye, inna min a'zami rizqi at-taufiqu li ta'at. Panggede-gedean rejeki awak daek dibawa ta'at. Awak daek dibawa ibadah. Ieu urang hadir peuting ieu ye, berarti keur meunang rejeki gede ti Gusti Allah. Amin. Daek salat rejeki gede, daek pangajian rejeki gede. Alhamdulillah. Urang sambungkeun ka nu katilu, Gusti Allah ngaisra mi'rajkeun ka Kangjeng Nabi rek mere tugas ka Nabi. Naon? Salat 5 waktu anu tadina 50 waktu. Alhamdulillah berkat perjuangan Kangjeng Nabi, berkat pembelaan Nabi Musa, akhirna alhamdulillah nyesa 5 waktu. Alhamdulillah. Tapi tenang, sanajan 5 waktu ge, manja abil hasanati palahu asru amsaliha. Sanajan 5 waktu, ganjarana mah sarua jeung 50 waktu. Alhamdulillah. Ieu supaya kapaham, kabawa balik ka imah. Bo, bo, salat eta password na amal. Password naonnya? Password, password. Naon passwordnya? Password naon password eta? HP, HP, HP kan sok di kunci tah ku salakina. Sok make pola teh ya. Berarti salakina bermasalah eta. Sok make pola tah. Moal kabuka eta HP lamun teu apal pola na, lamun teu apal kuncina, kitu maksudna. Atawa kieu ye, panggeurak kaharti mah salat eta ibarat angka hiji, Pak. Ibadah nu lain ibarat angka 0. Contoh, angka hiji salatna aya, tambahan puasa 0, hiji ke 0 jeung hiji jadi 10. Tambahan zakat 0, 100. Tambahan ngaji 0, 1000. Tambahan silaturahmi 0, 10.000. Semakin loba amal, semakin lebih bernilai gara-gara aya angka hiji salat ngaranna. Tapi nyacakan lamun salatna eueuh, berarti angka hijina eueuh. Mohon maaf, angka hiji eueuh, 0 mah sanajan 10 karung ge nilaina atuh 0 bae. Paham tah henteu? Nu can daek salat mudah-mudahan rajin salat. Rek nanya ka ibu, ieu masjid teu musala. Ieu subuh sok aya 100-an bu nu berjamaah. Tapi wajah-wajah meragukan ieu. 50 mah aya meureun. 20 mah aya meureun. Eueuh bae. Salak ibu na ka mana? Molor bae. Wajarlah peuting subuh mah eta setan lalintuh. Atuh teu deuk lintuh kumaha setan subuh. As-shalatu khairum minan naum, hudang tapi juburna doang pelentung. Datang setan didiukan di juburna leup, tinggal mata kicup-kicup. Iman jeung setan perang, cek iman sajadah salat tuh. Cek setan geus sisimut bae. Alhamdulillah urang dieu mah imanna kuat, dicokot sajadah. Dipake sisimut kalam berjamaahnya. Ieu ibu cicing heula ieu rek ngomong jeung lalaki ieu. Salat berjamaah eta ibarat meuli cau saturuy. Karena cau-cau diomongkeunnya. Eta cau lamun dibeli saturuy, bodogolna kabeuli, Pak. Butitina ge kabeuli. Komo nu gedena mah seuhangna mah. Tapi lamun salat sosoranganan doang cau dijual di sikatan, di hoyaan. Bodogol mah tinggal. Butiti mah atuh tok kajual, bener tah henteu? Pelebadinya berarti urang kudu rumasa jeung sadar, urang kudu rumasa urang majelema butiti, lamun hayang hirup urang naon kabawa ngilu jeung seuhang jeung nu gede berjamaah daek ngaji insya. Makana Komo pamuda tah, pamuda ceng, pamuda malengkahna panjang. Lengkahna panjang eta hartina kan urang rek boga jodoh di mana teu nyaho, bener teu Bu? Lamun urangna pernah ngaji, pernah masantren minimal sasamping rapi, sapeci rapi lah. Pas kabeneran boga jodoh di lembur kiai, moal minder moal. Titah adan, oke siap. Tah ngadoa, siap 86. Tah ngimaman, gaskun. Bener tante. Tapi lamun baheulana can pernah ngalaman ngaji, teu apal kabale rombeng, Quran teu kabaca, pas kabeneran boga jodoh di lembur kiai, minder ka. Ngariung teu daekeun ka jero, di juru be di luar, laju nama berkat teu kabagian, sendalungit. Pan kumplit teh tanya. Paelan nu ngarongora mah kudu darek ngararaji, kanaon sababna? Lengkahna panjang, insya. Kieu maksud kula ngomong kieu, ieu ngomong rada malapar rek ngomong kieu ka. Wayahna ieu dilegok di pasir kupa kudu nyiapkeun generasi penerus. Kula kiwari fenomenal, fenomenal eueuh nu daek ngararaji. Lamun dilegok aya limaan be nu masantren, pirakun teu hiji-hiji acan nu jadi kiai. Bener kan teu? Kula mamikiran imam kan geus kalolot. 30 tahun ke depan bakal kalolot. Lamun eueuh gantina ripuh kan. Berkat bapa balatak rek ngariung eueuh nu ngadoa ieu. Jadi wong sareng mah iki sapa iki sing ngadoa? Lah kasih ngadoa tah. Lah geus kita bae sing ngadoa. Bisa dia, bisa preman lapar horeng mah. Kumaha ngadoan? Allahumma wa wajik ana ana ana. Waranginang ana ana. Wadodol ana ana ana ana. Kulantaran kabeh pada anak walhamdulillahirabbil alamin. Nu kitu mulai ngadoa ngabsen kueh dusun tama. Siapkeun generasi penerus anak-anak urang titah ngararaji insya Bu. Yang kita harapkan dari anak bukan materi. Bener tante. Lamun ngarep-ngarep materi ti anak mohon maaf kecewa. Ja urang saumur-umur disiksa ku anak reuneuh, dicapekeun ku anak. Terus kaluar ngurusan 4 tahun kan tetep cape bae ja kudu ngantri-ngantri sakola PAUD-nya. Ya abdi mangalalut ibu-ibu ngantri sakola anakna PAUD sampe nyieun grup WA sagala. Grup WA na ge macan ternak, mamah cantik ngantar anak. SD SMP, SMA, lajuna hayang kawin, duit can boga, anak hayang kawin, ja kolot-kolot keneh bae nu katempuhan mah nyamanya. Nyamanya komo ngawinkeun anak lalaki kuari makan kudu bebeakan. Mas kawinna 5 gram, 10 gram, bahkan aya nu 3 miliar sagala. Wareng mah palsu cekna. Pan bok nyengir nyaho kitu nya. Paneta ngawinkeun anak lalaki bebeakan babawaan 20 juta dengekeun deden nya ngamplopan ustad nu sok nganturna teh 3 juta naon cepet bae burung astagfirullahaladzim pan beres ditikahkeun teh pan reuneuh pamajikanana 7 bulan duit can boga saha nu katempuhan kolot lah tas 7 bulan 2 bulan kemudian ngalahirkeun sesar deui duit can boga saha nu katempuhan kolot bae eta kolot mah ku ngeleh bae ceuk ulama anak pertama nikah biasana kolot hees di kamar hareup geser ka kamar 2 anak nu kadua nikah kolot geser ka kamar 3 anak nu katilu nikah pan ujungna mah kolot mah deukeut kompor gas heesna ya ku ngeleh bae ka anak bener tah henteu 3 tahun eta anak rumah tangga jadi pilot. Nyaho kana pilot? Nyempil jeung kolot. Kolot makan sawah anu digadekeun urut ngawinkeun anak kamari, dijual nyieunkeun imah anak. Eta anak geus dijieunkeun imah ge kolot mah telok lepas tanggung jawab noongan imah anak bae. Bener teu mah? Nu ditongan naon? Pabeasan anak. Kolot mamikiran bae bisi anak teu boga beas, bisi anak teu ngaliweut. Hebat tah henteu eta kolot. Kolot mah sok nongan pabeasan anak. Rek nanya kula, ari anak aya teueuh nu sok nongan pabeasan kolot? Aya ngan bari nyiuk teh. Bener tah henteu? Jadi lamun ngarep-ngarep pamere materi ti anak, mohon maaf bisi kecewa. Nu diarep-arep ti anak, kiriman yasin ti anak, bacaan Quran anak, alhamdulillah. Lanjut ibu, makana anakna didik, titah ngararaji supaya aya penerus ya di musolah insya. Terus ya balik deh karena Isra Miraj. Jadi tugas anu ditugas
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
6: Nami Abdi Supardi.
5: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
6: Alamatnya Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
5: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
6: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, lemper, sesak napas, mual-mual.
5: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak. Sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
6: Bilang langsung karena 5 tahunan.
5: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak

0: top ya Pak ya. Dah setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang Pak?
1: Alhamdulillah agak mendingan.
0: Agak mendingan. Abis berapa botol Bapak?
1: 2 botol sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya Pak untuk mengkonsumsi Habutopnya.
1: Dulur-dulur Batu Selembur, Barayan Sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana bayang Ayana, namun anu gaduh keluhan sama model Abdi, yuk orang meser Habutop anu paling top.
0: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
1: Tidak ada, ini mah khusus Abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
1: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

50 produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.

0: sini, Neng.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: DGA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng siang, Kang.
2: Wilujeng siang, oge, A.
1: Sareng Akang saha di mana?
2: Abdi sareng Kang Sule di kawasan Kampung Sirna Mukti, RT 2, RW 6, Desa Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi.
1: Punten Akang sataacana ngagaduhan panyawat atanapi keluhan sapertos kumaha?
2: Abdi teh ngagaduhan panyawat sapertos panyawat alergi atanapi atel-atel.
1: Akang entos sabaralami ngagaduhan keluhan sapertos kitu?
2: Abdi ngagaduhan panyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel tos lami.
1: Tos lami nya. Saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana, naon anu ku Akang dirasakeun?
2: Saparantos abdi nganggo minyak herbal Sultana, waos abdi mendingan sareng alergi atel-atel abdi teu kambuh deui.
1: Ayeuna Akang parantos ngagunakeun minyak herbal Sultana sabaraha botol?
2: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal Sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu kagenep botolna.
1: Terus harapan Akang saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana naon tah?
2: Harapan abdi teh mudah-mudahan panyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel teh teu karaos deui.
1: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
2: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana, upami ngagaduhan panyawat sapertos abdi, mangga teu kenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Hatur nuhun pisan nya Akang nya kana waktosna.
2: Sami-sami.
1: Mudah-mudahan Akang sing sehat salamina.
2: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: produk Habata, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.